0: Hola Aotearoa! Tukutuku marotaki! Salutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kapa indona ka. Na ngona oya thoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya ni Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni no musing ni sudhu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thoba ni osa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevin Iwawa e rao ni kunia tatolo na cancer ka rao ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, tatolo ngai rao rao. Na ndi Kevin Iwawa e rao ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya ni ndi Kevin, the kawasara.
1: Ado bunda na baka tiki simbara simbara ngai talo na ome. Oh, na kau tiket dalam suara kena tombol mai sabu sabu. Di sambo lebih nak nak kau ni borong cik mai sabu sabu, and nama tak kini kuah. Dengan na na cik cik ngah mai mai kesabu mai sabu sabu. Untuk beraturan kasih ni lomo cik ngah saleng kan? Saleng kau kuah. Ucap saran kau cik mana ilang olah kuah. Atau sama ni nanu masaran dana korro boleh kau ngah kesabu ya. Membunda tu sangkai mendaini, mekau mendaini na iau ni soma tengo. O cara sangka itu dong sermai. Karena kita mana nakur sama ibu kata mburu jar nenggo na. Ayo. Sar tu mai tak kita nak buat tunlo. Buat tunlo bangku mai tak kita tu sam tapi tak kita tolong kasih ni lomen di sabu-sabu. Iya. Apa kata mburu jar nenggo na. Buat turang sangka juga ina penua. Buat turang sangka juga ina mati tu kumpuna. Ah laku nak kango. Buru mesanga to mata. Entu sakana yang kon wakana sersor lele utu dara sakana juga matamu tu na turang. Gua sakana ibu karita gini yang lele isa reka usaka juga maini kuah. Na ilang kalau usaka juga amai na kurru. Karena sambo umai nanu mamerambo umai indu abata na wololo ni ranawa. Karena sakana juga na jika-jika buka turang. Ortu nang kasini lo mamai dake. Binaka, binaka, binaka. Salah kalau kuna bosan yang kuna, salah ikut bertemu mina kor. Misal suli ni bertemu sading kau mami na ortu orang kasih ni lama kor tu tak mai tanya. Ucap sama ni kau sari ni bukan tu tu nenek kau nak kau tak kau windu ngan bukian na turang atau bertemu orang kasih ni lama kau. Mana suli ni kena? Gem billing atau logo? Karena kau suli ni be uncle, suli ni be uncle, suli ni be uncle, gem billing atau logo uncle. Tarawawa cikur tu nang kami nak kur mesin kami. Sabim bili lagi cikur nang kau, nanti mesin kau. Saling geng geng kau. Saling apa sahaja tu pun untuk nang kasih ni loma. Kau nak nara tengah nang kau di satu rumah tanah sama besar nang kau. Sabi nak kau sahaja kau mesti kau tengah nanam dau grog. Dau kalau mata cikur naturang. Lebih cikur tengah nanam dau money. Susu kau cikur tengah nanam blood ni bebekan. Tunggu aja kau mendengar nangau di sana nasi macam si, sindar kalau mertu nak kena, mertu nak kena buat. Mana men?
2: Mana men? You're now listening to PMN Fiji.